Programte bar dusra git dese Vishal Mishra laga Vaste Flame Animal aro itu git tu pasan kurise Chunky pra Vicky Sangma aro tar pra itu git tu specially dedicate kuri dise Pretty Pegu. Pretty Pegu judi apnar huni ase koile mane itu git tu apnar ke dedicate kuri digina mang kurise Vicky Sangma pra huni bi aro enjoy kuri bi.